0: 98.9 Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nupa Renting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: MyFM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
1: Maya FM.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
6: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. 98 My FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Tim.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: kerjasama Nupar Bank. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

0: Aya sebab nu penting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting.
1: Maya FM.

0: Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

MyFM。 Pantengin streaming MyFM www.98myfm.com 98 MyFM.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Der ah. Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: 98 MyFM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Selanjutnya, Sobat Maya Simak, Duparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.
0: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
3: Apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga meluber ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
5: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
6: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
5: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan, sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Enung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
7: Katanya ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita orang tuanya.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
8: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
9: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
8: Junsa mengimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
4: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktik judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FK MASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
10: Massa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi Hamdan Maulana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
3: Apakah di Dinas Bina Marga UPTDD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
10: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
11: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplin itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya, konten edukasi sering kalah dengan rating.
12: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah, maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga, misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
4: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
13: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di tengah masyarakat yang memang penting. Karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya saya bilang belanja publik juga bisa didorong.
4: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
14: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama, hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
15: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liru menumpuk, yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak lah, sehingga tidak maksimal dalam penanganan penataan sampah di TPA.
14: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
4: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
16: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH 30 tahun akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo mengatakan, momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
17: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
16: Sementara itu secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
2: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin, tidak lama dari itu, berkas akan masuk. Karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM. Maya FM.

0: するんやわ。
1: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa kelas 9 di Kota Bandung mendapat program pendidikan karakter. Program pendampingan ibu hamil untuk menekan stunting di Jawa Barat. 1.000 unit rumah susun bakal dibangun di Kiara Condong, Kota Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki semangat kebangsaan, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program pendidikan karakter bagi para pelajar, terutama siswa kelas 9 SMP. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program pembinaan karakter tersebut sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Setiap hari Jumat para siswa mendapatkan materi pendidikan bela negara yang disusun berdasarkan kajian akademik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Selain pendidikan bela negara, Farhan menegaskan pendidikan keagamaan tetap menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa. Menurutnya pendidikan karakter harus dilakukan secara menyeluruh dengan memadukan nilai-nilai agama, kedisiplinan, dan pendekatan psikologi modern.
1: Untuk anak-anak kelas 9 khususnya, kita akan mulai mengembangkan kembali atau menjalankan kembali program pendidikan penguatan karakter ya, dengan pendekatan bela negara yang sejak tahun 2025 kita sudah memulai. Dan ada kajiannya dari UPI juga, di mana setiap hari Jumat, pendekatan bela negara itu dilakukan oleh para instruktur dari TNI dan Polri untuk masuk ke sekolah-sekolah khusus anak-anak kelas 9. Karena anak-anak remaja ini itu lagi rentan-rentan. Mereka mencari identitas, mencari kelompok, identifikasi dengan kelompok tertentu. Nah ini kita pastikan mereka jangan sampai terputus sebabnya, supaya kita dengan memberikan pendidikan karakter dengan pendekatan bela negara.
0: Pemerintah Kota Bandung bersama jajaran DPRD Kota Bandung meluncurkan program Zero New Stunting atau tidak ada kasus stunting baru di Kota Bandung. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Dr. Agung Firmansyah Sumantri, mengatakan stunting bukan hanya menjadi persoalan dinas kesehatan, tapi juga menjadi masalah bersama. Oleh karena itu, menurutnya unsur kewilayahan mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kelompok masyarakat lain harus memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk mencegah ada kasus stunting baru di Kota Bandung.
2: Dalam jangka pendeknya ini nanti akan ada edukasi-edukasi untuk masyarakat, untuk kewilayahan, posyandu, PKK, untuk bagaimana mereka bisa mengedukasi masyarakat tentunya tentang ASI yang eksklusif, pola hidup bersih dan sehat, tentang gizi yang seimbang di masyarakat. Nah ini yang harus edukasi buat masyarakat supaya stunting ini tidak akan ada lagi. Harapannya tentunya masyarakat Kota Bandung ini menjadi lebih peka lagi, karena stunting ini adalah masalah kita bersama. Tidak bukan hanya masalah dinas kesehatan atau pemerintah, tapi masalah kita bersama masyarakat, kita dunia usaha, dunia media, semua bersatu untuk mengatasi masalah stunting.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi baru dalam upaya menekan angka stunting di Jawa Barat. Program tersebut akan difokuskan pada pencegahan sejak masa kehamilan melalui pendampingan intensif kepada ibu hamil yang beresiko mengalami kekurangan gizi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan ibu hamil yang terdeteksi berpotensi mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Melalui pendekatan pencegahan sejak masa kehamilan, Gubernur berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
3: Anak-anak usia remaja, usia balita, kita dorong pemenuhan seluruh nutrisinya. Pemda Jabar hari ini lagi membuat kebijakan di mana dokter yang menangani ibu yang hamil, ketika ibu hamilnya bermasalah, maka dia boleh mengeluarkan sebuah rekomendasi atau catatan kecil untuk dibawa ke toko, untuk dibawa ke minimarket, untuk dibawa kemanapun, untuk mengambil makanan yang harus dikonsumsi selama ibu hamil. Ini lagi kita rumuskan, karena tanggung jawab negara.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP sedang menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian vertikal atau rumah susun berbasis Transit Oriented Development atau TOD di Kiara Condong, Bandung. Proyek memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan pembangunannya dilakukan oleh PT Astra Internasional menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tanpa memakai anggaran negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait, mengatakan proyek tersebut menjadi contoh kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Menurutnya, untuk penentuan penerima manfaat akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS agar tepat sasaran. Sedangkan terkait legalitasnya akan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
5: Karena yang kita lakukan bukan menghilangkan, bukan menjual aset negara, tapi yang kita lakukan menambah aset negara dan memanfaatkan aset negara secara positif. Jadi tanahnya punya negara, dalam konteks ini adalah kereta api. Kita akan bicara dengan BPK dan BPKP bagaimana formatnya, yang benar seperti apa, dan hal benar kita ikuti aja dari kacamata auditor negara. Auditor negara itu BPK, auditor pemerintah itu namanya BPKP.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mengatakan pihaknya akan mengembangkan kawasan Kiara Condong menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bandung melalui integrasi sejumlah kawasan strategis. Menurut Bobby, nantinya kawasan hunian tersebut akan terhubung dengan berbagai fasilitas strategis milik KAI, mulai dari pusat riset, pusat data atau data center, hingga kawasan perkantoran yang sedang dipersiapkan.
6: Jadi KAI yang sekarang itu di Viaduk, itu nanti kita gradually akan kita pindahkan ke sini. Kemudian kita di belakang ada data center juga. Kemudian housing kita, ini tempat ini ada dua hamparan, 7.000 dengan 2.500, serta nanti kita akan integrasikan dia dengan stasiun Kiara Condong. Jadi diharapkan dari 40,2 hektar lahan KAI yang ada di Kiara Condong ini akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi Bandung.
0: Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pengeroyokan oleh sekelompok remaja di sebuah warung di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang kemudian viral di media sosial. Wakasat Reskrim Polresta Bandung, AKP Asep Ahmad Nuron, menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika sekelompok pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat melintas di wilayah Bojong Soang, salah satu pelaku menabrak pengendara lain. Alih-alih memberikan pertolongan, para pelaku justru mengeroyok korban hingga terdesak ke arah warung. Setelah itu mereka membawa kabur sepeda motor milik korban. Berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi, petugas Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengidentifikasi serta menangkap 15 orang pelaku, yang dua di antaranya masih di bawah umur.
7: Kami mengamankan 15 orang. Pada saat ini, dari hasil pemeriksaan, kami telah menetapkan 6 orang tersangka dengan rincian, 3 orang anak berperan hukum tentang pelaku pengeroyokan, 2 orang lagi tentang pelaku pencurian, dan 1 orang lagi pelaku dengan membawa senjata tajam.
8: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: amat kayak sambutan ketua panitia.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nukar Ting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparenti.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: IFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wow, hari Jumat lagi. Harus semangat dong Sobat Maya. Tanggal 17 Juli tahun 2026 kita jalan-jalan sore bareng Meina Rahman. Kalau Sobat Maya sudah siap, langsung request. Bisa dikirimin via WhatsApp ke 087770809898. Meina juga sebentar lagi mau update Sobat Maya. Boleh komen-komen di Facebooknya Meina Rahman sama TikToknya Meina Rahman.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Segmennya Simak Nu Parenting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Simak Nu Parenting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
2: Maya FM.
3: Maya FM.

0: mengerti.
1: Ya sobat Maya, kadang banyak yang membuat kita gak mengerti. Tapi memang mau tidak mau sobat Maya, kita harus bisa belajar, cepat belajar dalam menghadapi hidup ini. Udah sobat Maya, Jumat semangat mah, jangan mikirin sesuatu yang berat-berat ya. Apalagi kalau misalnya sekarang sobat Maya tiba-tiba ada pembenci yang membuat kita, wah mentalnya harus kuat. Semoga kehadiran para pembenci membuat kita menjadi strong.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: Aduh, aku ingin tahu. Tapi memang Sobat Maya, kadang kalau kita ngelihat dari kejauhan, oh seneng banget ya ngelihat fisiknya, secara fisik itu keren, secara penampilan keren, apalagi secara attitude keren. Wah, aduh, siapa namanya? Jadi suka pengen kenalan ya, kayaknya perfect gitu. Tapi kalau kita ngerasa ya, yang namanya cantik relatif, yang namanya ganteng itu relatif ya. Tapi setidaknya kalau kita ngerasa ada kekurangan di diri kita, ya setidaknya kita perbaiki attitude kita, Sobat Maya. Pembawaan kita gitu kan, gimana caranya orang-orang itu ngelihatnya gitu-gitu. Jadi kelebihan kita yang dilihat, bukan kekurangannya. Kalaupun misalnya ada kekurangan, kalau kita bisa mengolahnya, insya Allah Sobat Maya semuanya akan jadi samar. Bagaimana menyapainya, Sobat Maya sudah siap ikutan JJS36, siap-siap untuk yang sudah request. Ada Jajang di Jalang, ini lagi di Konveksi Bekerjaya Ganda Soli, pengen lagunya Abang Jago. Sebentar, Maina cari dulu ya Abang Jago. Cush, bentar, cus, semoga ada nih. Kalau misalnya belum bisa di play, kayaknya boleh ganti Jajang Jalak ya, mau lagu apa. Terus Jajang Suaranya bareng Teh Maina sama Araka, ada Mabo Metal, Bungsu Cikaputihan, Agus Oce, Cepi Santri, Alam Bolem, PB Acu, Masur Parhin, para mamah, para bunda. Aduh, tiba-tiba bersin. Ah, kok tiba-tiba bersin, ada apa ya? Para mama, para bunda, para teteh, para antos, we, sakitu. Terima kasih spesialnya buat Nani Memori. Oke, sahabat Maya, Maya akan buka line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan
0: sore. Alan, aduh suaranya mending ada tenggelam gini.
1: Iya, gini, radonya tuh gak kecil.
0: Tapi cinta Nado untuk Radio Maya dan Maina besar kan?
1: Oh, pokoknya mah.
0: Ecengnya eceng gono kan?
1: Iya tuh, kamu baru nertea.
0: Iya, tapi Nado sehat?
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Sakunya sehat?
1: Suaranya juga gak kayak bangkong.
0: Oh benar, sakunya sehat gak?
1: Aduh, alhamdulillah saya ya 2000.
0: Yang penting mah ada ya, tong sampai ke kosong teuing. Amin lah, isi lagi dompetnya ya.
1: Iya tuh, diisi habis lagi, diisi habis.
0: Enggak apa-apa. Yang penting kan ada lagi
1: iya,
0: ya.
1: Amin.
0: Amin. Nado mau request lagu apa?
1: Mau apa ya? Dari ini aja deh.
0: Apa?
1: Dari siapa tuh ya? Dari The Massive aja deh.
0: The Massive yang mana?
1: Mana aja deh.
0: Oke, jadi singanami bilang siapa?
1: Bang yang cantik yang nyonya nggak beli nyonya dia terus ya, selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, penyembun kebanyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang

0: Kirkson, Kang Zainal Arif, Kang Cepi Sandria, Kang Nenek Putri sama Kang Yusnya, okay. Yang Indut, Febri Acu, siapa lagi ya? Tenai. Oh, Mbak Inkarti suka masuk ya?
1: Mbak Inkarti suka sekali ya.
0: Mbak Inkarti, yang Prabon-Prabon. Asa Dayana Wela.
1: Oke, spesialnya.
0: Buat yang cantik yang punya ngeblengnya yang ada di Rusia.
1: Pilih radio.
0: Pilih Maya, mantap logo-logonya berani beda, berani gaya.
1: Terima kasih, hatur nuhun pisan. Udah selalu nyimak JJS 36. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36 darah.
1: Mantap. Apa kabar jalan-jalan perasaan barusan dibacain?
2: Ganti aja lah lagunya.
1: Mau apa?
2: Mau itu apa? Pas dalam ini.
1: Oke, sak kumaha tuh deet gitu?
2: Ah, deet, serek kata serek timir.
1: Oke, siap Jajang. Terima kasih.
2: Iya, pokoknya Jajang sama buat semua karyawan berkah jaya ya.
1: Mantap.
2: Berkah jaya.
1: Hatur nuhun.
2: Selamat. Eta pepukan gitu.
1: Konveksi berkah jaya di Ganda Soli. Ini banyak ya. Banyakan enggak sih ada berapa orang?
2: Iya.
1: Ada yang kasep-kasep enggak?
2: Ah, iya mah gareng patut sampai ge.
1: Ada yang gulis enggak?
2: Iwati hiji anu kasep teh.
1: Saha?
2: Abdi.
1: Jajang salam buat semua yang ada di sana ya.
2: Ya.
1: Pilih radio.
2: Sampaikan.
1: Oke, pilih radio.
2: Pilih Maya, mantap gue gerubul jam berani beda berani gaya der.
1: Eta nu kasep meni pa baliut kitu. Eta teh setuju apa tidak itu teh cenah. Oke, nanti Maina puterin lagunya tapi ada Demasip dulu dipilihin yang pergilah kasih terus yang kedua ada tak sedalam ini.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: Oke, Sobat Maya, gak kerasa sekarang sudah memasuki interval kedua di JJS 36. Maya mau nyapain ini buat Kinau yang ada di Kircon. Assalamualaikum, sama sore Teh Maya. Waalaikumsalam. Pengen satu senyum saja dari Tato. Janya sorenya bareng Umi, Lami, Nado, Nani Memori, Ung Asgar, Aki Kanha, Koswara, Ici Gadung, Diansa, spesialnya buat Teh Maya penyiar setia. Selalu kenanti, sehat selalu, amin. Terima kasih Kinau. Kamu juga sehat-sehat selalu ya. Ada Bung Suci Kaputian, apa kabar? Ikutan jalan-jalan sore pengen banget dadali. Jajan sorenya bareng Hajah Maina duluan, Mama Syanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teteh Ije Stefani, Kang Diansa, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Jajan Jala, Kam Tibara, Tetati, Napih Ayil, Imanudin, Kum Kang Sobat Maya semuanya, spesialnya buat istriku tersayang yang lagi lembur kerja. Semangat! Halo, Assalamualaikum!
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36
1: jalan-jalan sore jika enak bersama Teh Maya yang cantik dan soreha.
0: Amin, alhamdulillah. Lagi apa?
1: Ya lagi diam aja nungguin Teh Maya. Ah, dari tadi nggak diangkat-angkat.
0: Aduh, gitu. Aduh Allah. Tapi kan sekarang udah diangkat ya?
1: Iya, alhamdulillah diangkat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa?
1: Kecewa itu.
0: Oke, DJS 36-nya bareng siapa?
1: Ya buat yang tadi ya, buat Teh Jenggalak ya, terus buat Teh Nado, Teh Nai, Teh Imas Dua, Teh Itakuya, Teh Indani, Teh Itumini, Teh Umi, Baik Kati, Mas Anda, Mas Ita, Mas Jina, Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Jenang Ari, Kang Teh Janawan, Kang Teh Kandria, Babi Atu, Mas Arprapun, Kang Kiwino, Kang Agus Oce, tadi ya,
0: Tok, siapa?
1: Kang Manar, Hari Target, Kang Bungsu, dikumpulkan lah.
0: Oke, spesialnya.
1: Dan kita yang sawatnya tentunya. Spesialnya.
0: Buat siapa?
1: Kang Eteh Wenanya barang arah karena kita mungkin berjuang kita kesukaan terasa kita serang dan terasa sekarang nari gabul di Rusina setelah tinggal pilihan momongan.
0: Hatur nuhun pilih radio. Pilih. Ah, keboro menghilang. Hatur nuhun. Hanupi, satu nuhun pisan. Maina play satu lagu dulu nih miliknya Tato, satu senyum saja.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UI Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UI Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UI Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UI Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Oke, Sobat Maya. Hai, hari semakin sore. Ayo, Sobat Maya, gak kerasa ya. Sekarang udah jam 16 lebih 20 menit. Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinampanon, ikutan JJS 36. Pengen banget mawar hitam dari Tip X. Boleh, Maya siapin ya. Aduh, suka cewek itu adanya DJ. Aduh, mawar hitam. Oke, jalan-jalan sorenya bareng Sobat Maya semuanya dengan si orang cepat tujuh nih, orang cinta asin, Nurul Aisin, anak 98, buat Agus Oce, jajang gejala kesatria Esaika, Dian Sang, Inu, Cepi Sanrian, Masur Parihin, Alam Bolam, Jana Aris, Mas Juang, Mama Dina, Mama Dini, Mama Sanda, Umi Lila, Eyang Endut, Bat Nando, bareng semua Sobat Maya, dan penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Raman, bareng arakannya, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Dicoba lagi ya, yang barusan telepon. Lalu ada Ibeng Naringgul, Cianjur Selatan, hadir, pengen, tak rela ya. Jajan sorenya bareng Teh Mina, sukses selalu, sehat selalu. Dan Sobat Maya, dikumkeun aja sadayana. Terima kasih. Buat AI Bank, di MPH Naringgul, Cianjur Selatan, salah rehat juga ya, sadayana sukses untuk semuanya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jalan-jalan sore di jalan bareng sama inang cantik jelita dan beda-beda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai. Apa kabar?
1: Alhamdulillah tadi gak keangkat.
0: Alhamdulillah.
1: Pas aku telepon tadi dalamnya udah ada.
0: Benar.
1: Di Kang Mansur.
0: Lagi di mana Umi ini?
1: Di rumah.
0: Lagi apa kalau sore gini?
1: Kan lagi panteng terus ke Maina.
0: Oh, jadi kalau
1: lagi sambil ketiduran dikit.
0: Oh, jadi kalau lagi panteng tuh sambil ngadepong gitu, benar? Oke. Okay. Siap. Atau mau request lagu apa?
1: Ah, itu aja Kak Elforo.
0: Boleh. JJS 36-nya bareng siapa?
1: Buat Kak Maina, Teh Janado, Teratena, Kang Mansur, Lindut, Nana Putri, Edri Aci, Kang Kristian, Neo, Kang Yanto, dan semuanya aja. Abah Dadang, Kang Adam, buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Super nyaman buat penyiar kejadian hati saya yang sedih jelita. Tolongnya hati-hati.
0: Hatur nuhun.
1: Sama-sama, berani jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Lila. Itu Kang Agus Oce jo langsung hadir cenah. Tuh Kang Agus boleh kalau mau komen tuh di Facebook Mino udah iniin apa udah bagiin ya. Kalau Kang Agus mau request, mau nyapa-nyapa, boleh di sana aja. Oke, ada Tip X dulu dengan mawar hitam.

Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor

0: Sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9. Lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya FM

0: Jajan.
1: Lagu yang disuka banget sama Jajang Asep Rusmana, Ari Lasso seandainya. Jangan-jangan sarannya bareng Teh Meina, bareng Sobat Maya semuanya. Nyuhun. Nyari update Teh di FB gak ada. Sudah, sekarang udah. Tadi Meina lupa, kirain Teh dari awal udah update. Pas udah masukin terbaka 2, belum update. Udah deh, barusan di update ya. Boleh kalau mau ngabsen, karena ini belum di absen. Biasanya Jajang Rusmana ngabsennya banyak ya. Terus Kang Adam di Linggahara Sayati ikutan JJS36 pengen lagu Rindu. Boleh dari Krispati ya. Jalan-jalan sorenya bareng Teh Nado, Milila, Teh Andin, Uya Gatsu, Lukman Baros, Kang Diansah, Kang Agus Oce, Febri Acu, Wago, Nabo Metal, Jejang Jalak, Nani Memori, Kinau Kircon, spesialnya buat Teh Mina bareng arakannya. Semoga sehat selalu, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bukan hanya Mina aja yang mendoakan, Kang Adam dan keluarga juga ya diberkahi Allah, dirahmati Allah. Dan Sobat Maya sadayana, maybe main and best friend dimanapun berada, selalu diberikan kesehatan, diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bener lah. Kita tuh harus sering berkata-kata baik, mendoakan sesuatu yang baik, Sobat Maya, yang baik-baik itu dampaknya akan baik sama kita. Ya, yang lagi rindu-rindu, main a play. Oh iya. Siapa tadi? Siapa itu ya? Oh, Mansur Parihin yang pengen kecewa, Maina udah siapin ya.

0: streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

0: Моя FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Oke, 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Derah. Hai, Meina mau nyapain sobat Meina sudah komen-komen di Facebooknya Meina Rahman. Hai, Masur Parihin, terima kasih ke cewek BCL-nya udah di-play tadi ya. Terus juga Andika Sandi Yuda hadir di JJS36. Mantap, salam JJS36. Mama Dini di Lembang, apa kabar Mama? Mama Dini mah juari pisan ya. Terakhir ketemu Mama Dini kapan sih? Oh, waktu di Ciwok ya Mah ya. Dari situ belum ketemu lagi ya? Udah lama berarti, lumayan. Itu pas lagi bulan puasa. Enggak. Pas awal-awal ya berarti ya. Pas mau puasa di awal-awal. Terima kasih Mama Dini, semoga diberikan kesehatan. Kita bisa berjumpa lagi ya di lain waktu ya. Agus Oce deh, Oce. Jangan keprok aja atuh Kang Agus, langsung request mau lagu apa. Ada Kusnadi, hatur nuhun, ada Kang Uyep, Usep Sukarya, hatur nuhun pisan. Terima kasih udah ikutan JJS 36. Untuk Ibang Naringgul, boleh diganti lagunya ya. Itu kebetulan yang di request sama Ibeng belum ada di playlist, jadi boleh ganti. Coba di ini aja dulu, di WA-WA lagi aja ya.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya, Sobat Maya. Hai, atau Sobat Maya yang sekarang lagi nyimak selalu JJS36, jalan-jalan sore, 36. Ayo ah, kita jalan-jalan sore lagi, Sobat Maya, kita langsung request lagi, karena sekarang udah di interval terakhir di JJS36, jadi Sobat Maya masih ada waktu dan kesempatan untuk yang mau request Sobat Maya di interval terakhir ya. Mumpung, ayo, sambil di jalan, sambil di rumah, sambil pak-pik-pek, sambil aktivitas, pokoknya request selalu, sapain Sobat Maya semuanya, jaga silaturahmi kita tetap terjaga untuk selama-lamanya. Maya punya satu lagu nih Sobat Maya, miliknya Mika Tambayong dan juga Depa Mahendra dengan Menepi.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Bandung Pilih Radio, Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai hai hai untuk Sobat Maya yang sekarang berada di Bali Kemudi. Sekarang hari ini adalah hari keberapa? Kalau dari hari Senin ini adalah hari kelima MPLS. Ada juga yang hari Rabu. Kalau hari Rabu ini adalah hari ketiga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Masih ada ya, mungkin ada yang selesai di minggu ini, ada juga yang masih lanjut di minggu depan, walaupun cuma 2 hari atau 3 hari. Yang penting Maina ngucapin selamat datang nih buat adik-adik kita yang tentunya baru masuk SD, SMP sederajat atau SMA sederajat lainnya Sobat Maya, yang tentunya lagi masa-masa pengenalan sekolah, entah itu sama kakak kelasnya, sama guru-gurunya, sama lingkungannya. Pokoknya all about sekolah yang Sobat Maya sekarang lagi mau tidak mau belajar di sana ya. Semoga jadi generasi emas ya untuk menuju Indonesia emas.

0: Dukardi.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Sobat Maya, Maina mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di JJS 36. Semoga apapun yang Sobat Maya lakukan di hari ini, apapun yang Sobat Maya rencanakan untuk esok dan juga di masa yang akan datang, semoga itu bisa dipermudah Sobat Maya. Walaupun kadang hidup itu gak semuanya mudah, pasti selalu ada halangan, rintangan yang selalu datang silih berganti. Okay? Tetap semangat, selalu semangat, karena semangat kita bisa memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Waktunya Maina pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.

0: Ardo Parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
1: Maya FM.

0: Nupardi.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: adalah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, kilometer 2 Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
3: Maya FM. Maya FM.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM. Maya FM.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian

0: 29.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Remping
0: Maya FM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Maya FM

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
6: 98 Maya FM.
7: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

SMA Nuparbi. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Nuparti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Di.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya.

0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya, Sobat Maya simak. Duka Rumpik.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya, Sobat Maya simak Dupa Rinting.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
5: Demikianlah sudah.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya sebab no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 98 Maya FM.

0: jam 3 sampai jam 6. Wey, ikutan bro.
1: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
2: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

0: Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.
1: Yeah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Salli wa sallim ala rasulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidri ilma warzukni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan takdir kepada kita masih bisa menghirup udara yang senantiasa menghantarkan kita kepada penuh takwa yang di dalamnya adalah merupakan bukti nyata bahwa kita adalah seorang hamba yang senantiasa melaksanakan apa yang menjadi titah dan perintahnya untuk mencapai ridho-Nya dan untuk menggapai surga-Nya. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tanggal 2 di bulan Safar yang insyaallah kita akan bersama-sama beribadah kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan gelaran Damar Hati Penyuk Hati Pengobat Jiwa yang senantiasa hadir setiap paginya sampai menjelang pukul 6. Hari ini hari Sabtu yang senantiasa hadir untuk berbagai hazanah ilmu yang senantiasa menghantarkan kita kepada lebih banyak lagi memahami apa yang dihadirkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah ataupun dalam kaul ulama. Maka insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang senantiasa berharap menjadi orang yang akan lebih baik dalam kehidupan, ya, dalam melaksanakan tugas hidupnya, yang senantiasa menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang selalu diinginkan oleh kita dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wargi Damar Hati, wilujeng ngadangukeun segala rupi anu didugikeun ku Sim Kuring, ya, ku Sim Abdi di studio. Insyaallah dina dinten ieu urang sasarengan deui karena dinten Kamis, dinten anu di mana urang sadayana murojaah tilawah oge terjemahna. Mangga ayeuna mah urang buka surat Al-Jumu'ah, surat anu ka-62. Urang kawitan ku aosanana surat Al-Jumu'ah ti ayat 1 dugikeun ka ayat sabaraha kamari teh nya, hilap deui. Ayat 5 nya pamit lebatna. Oh nya muhun mangga nyuhunkeun ieu
Nyuhunkeun informasina ti sadayana wargi dawar hati anu dinten ieu nuju nyimak nya nuju ngadangukeun mangga nyuhunkeun informasina. Hatur nuhun Bu Asih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Radio Maya di jalan gagak mangoncrang. Tuh, tos sae cenah di jalan gagak mah mangga nu sanesna. Di antosnya kanggo sasarengan dina iya rumah dina dinten Sabtu iya yaitu di kajian ya atapi tahsinul Quran biasanya. Aduh panas ke sekarang.

0: Alhamdulillah kirang langkung awasana sepertos gitu sobat maya. Mangga ayeuna urang naon anu kanggo tahsin nya remok mulo bilih kana tajwid heula. Urang canak ayat anu ka katilu nya remok mulo katilu mangga kanggo tajwidna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhari wa hanya wa teh bainas syafataini bil infitah. Ngaluarkeun suarana antara dua bibir dina kayaan muka. Nah, gitu. Wa ya. Hayang buktos-buktosna disukunkan satu acana tamihan hamzah au soksanaos monyong au pastilah ketika orang ngabunyikeun wau dina kaam sukun mah mungkin melebar bibirnya tapi membulat bibir teh membulat ya buka oge bulat au ya eta upami disukunkeun. Upami biasa wa tetap kawit nama memang bulat kawit nama mung kalituna kan ketika ai tadi makan sebelumna hamzah gitu ta sekarang saatosna alif janten kuma wa wa nama anger buleud muka ya mung ketika ditambihan ku alif janten mad gitu maka terbuka daya tambah suara mad wa ya terbuka melebar bukan membulat gitu itu ya upami hoyong buktos yang wau teh makhrajna nyata baina syafataini bil infitah teras wa panjang panjang mad mad itu mad naon nah ieu mad badal ya mad badal teh naon atuh ya jadi nu panjang teh eta teh berfungsi ya atuh nu panjang teh fungsina teh fungsi panjangna gitu nya a kan panjang eta teh ngabuktoskeun aya anu dibadal aya anu diganti gitu. Nah, nu digantina, nah, nu digantina mata. Jadi aya badal aya iwad nya. Pami badal anu digantos nate nyaeta hamzah sukun anu kadua. Ya, hamzah anu kadua anu sukun kadeda lepatnya upami kieu. Hamzah sukun anu kadua berarti aya dua hamzah sukun. Tapi upami kieu mah hamzah anu kadua anu sukun. Jadi hamzah anu dua. Gitu. Hamzah anu dua anu kadua mah sukun, anu kahiji mah henteu. Jadi bahasa bahasa tajwidnya sekali oge bakal aya pengaruh mari kita lihat ya. Hamzah anu kadua anu sukun berarti aya hamzahna dua. Pamikir hamzah anu sukun nu kadua, hamzah sukun nu kadua tuh berarti hamzahna dua sukun dua nana. Nah, kitunya rahmatullah. Sukun dua nana benten sanu tadi dua hamzah nama gitunya mung anu kadua na sukun nah itu jadi hamzah anu kadua anu sukun gitu sarikeun hamzah hamzah sukun anu kadua benten nya rumah tah ieu kumaha cenah hamzah anu kadua anu sukun nah ya digentoskeun dibadalkeun kana naon kana harokat anu bieuna pendek jadi banyak kan hamzah mah upami rahmakumullah upami hamzah sukun maka suaranya sidah a upami hamzah a gitu tah digentaskeun nya si sidah nanti dihilangkan janten rohwah janten emad a tuh janten kitu ya wa a nah eta benten nantinya matak disebut badal teh badal hamzah saya badal alif kan ya rahmakumullahnya badal hamzah gitu, janten alif, ya, hamzah janten alif, sidah janten rohwah, itu upami dina bab badal. Upami bab iwad, ya, bab iwad, iwad teh ganti sami gak ganti. Nah eta mah fathatain, ya, sanes tekeng domatain, tekeng kasrotain, tapi fathatain ketika di akhir gitu loh diwakopkan, nah dengan syarat wakop rumahullahnya gitu, maka si fathatainnya itu fathah kan, fathah rumah asalnya fathahnya fathah fathatain celah ai fathatain kumah dua fathatain berarti dua nu muka gitu ya. Ya dua muka. Patah tain ya. Dua muka tapi dua yang terbuka gitu ya. Mun dua muka mah munafik rumakulnya. Fathatain. Ya. Fathatain diganti atau dua patah ya, dua fathah nyaeta tanwin, tanwin fathah digantikan karena harokat anu bina pendek seperti tadi pendek kan a pendek digantikan jadi karena alif jadi karena harokat jadi a gitu ya. Aina misalnya dina kalimat ayat wal audiyati dobha dobha ya, kan dobhan kawit nama dobhan fathatain gitu tadi gentoskeun han anu dibina pendek janten man dobha tu janten panjang nya rahmatullah ta eta teh naon namina teh ieu iwad sareng badal jadi badal mah mad badal mah sidah janten rohwah itu nyaeta hamzah sukun janten alif nya pamilina ieu mah ayeuna iwad fathatain nyata tanwin jadi naon janten alif itu anu bieuna kosor janten mad itu ya anu bieuna pami en tungtungna en nya en gitu aya unsur gunnah itu janten rohwah ya itu ya rahmatullah kanggo naon eta kanggo sisi tajwid ah tersakitu eh dina hamzah heula we eh dina badal we rakul-kulnya badal lawan bentana badal sareng iwan tah sok dicatet ah dina iya dina dina emutan sing emutrasnya rahmatullah margi naon margi ya peryogi lah biar naroskeun ya. Mangga omah nung naon sana aya nu priyogi omah radio maya pamengpek sae abdi maji mah kuai bili aya nu bade dipunut mangga nya omah bade naon gitu lu kedah lu bade di bili aya nu dipunut mangga mulut waleran gitu maksana teh omah anu naroskeun bade naroskeun nya mangga sok mangga di antas pertarosanana soko nya ku audio we lah beh gambil ieu na naon namina teh beh gambil tekelah kutak ketik kutak ketik kutak ketik gitu sok di antas kumaha tadi perkawis badal sareng iwad kahartos upami kahartos alhamdulillah pamit ti kahartos masih alhamdulillah gitu nya masih alhamdulillah. Siap omah so orang ya, ya orang mangga pertarosan ujana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Damang, warga wargi Damar Hati. Abdi menalaskeun teh ke Pak Ustaz. Upami dina sasi sopar sawerna eta naon teh Allah nurunkeun balai nyukan dijelaskeun. Turun Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah, urang canak kalimat balanya. Bala teh naon atuh? Ya. Bala teh ujian. Ya. Gitu. Balaun ujian teh. Gitu sok di ieu urang sok di sing, jadi sieun we ujian teh. Ya. Aya anak-anaknya omah barudak aduh lu rek ujian teh nisi kalau baru kasieun. Ah tekedah kitu kedah sieun. Margi lah hirup teh ujian atuh rahimakumullah. Tong dina hadis kieu hadis qudsi bahkannya. Itu. Wa man lam yu'min bi qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i wa lam yaskur 'ala ni'amai fal yakhruj min tahti sama'i wal yatlub rawan siwa'i. Nah bala'i kan aya ya. Ah sisa jalma nurut anu henteu yakin kana katangtuan Allah nya itu tuluy nya wala henteu sabar ketika diuji ku Allah ku kaula ti Allah nya tuluy henteu syukur kana nikmat kaula jiga tu ini ti bumi kaula cek Allah teh kitu sok rek ka mana jig teh ngamun mun ku kaula aranjeun disiksa pedah teu nurut nya pedah teu iman pedah mung diuji kitu nya jig teh ngan pangeran mana anu bisa nyalametkeun tina siksa kaula kitu kan cek Allah teh jadi bala teh maksudna teh ujian Allah masian ujian naon sopar ujian kan artina tina kalimat sopar teh nya eta kalimat anu ngandung hartos sopar teh kosong. Nah, sifir teh artinya kosong. Ih. Ya, atuh nuhun teh Titin ya. Ayo kosong teh naon? Kosong teh eueuh aktivitasnya jadi seueur luang waktu lah. Seueur luang waktu. Sok atuh ayeuna balik dikumahkeun luang waktu teh. Itulah inti namanya ulah bala model penyakit lah siun ya bisi loba jalma teh siun loba kasieun udang peuting siun gitu erek irit-iritan siun ah ulah kadinya bala teh tadi sok dina hadis qudsi na kamari kitu atuh walam yasbir alal balai tuh teu suku teu sabar haite sabar teh teu usaha pikeun menuntaskan ujian di Allah. Naon ujianana? Nya ujian hirup. Ujian hirup sebenarnya aya wajib, aya sunat, aya haram, aya halal, ujianna teh. Gitu nya aya naon ni? Aya pahala, aya dosa, ujian kene eta teh. Gitu. Ah ulah sok diribet-ribet. Nya masalah bala-bala gitu teh. Remakumullah margi naon? Margi nyangkeunna urang hirup ribet. Geus aya macanak akar kata teh bala teh naon? Ujian. Gitu nya. Hanwela sok kitu urang teh memeh yang harupan ujian teh sok loba sieun heula. Padahal mah salat ujian. Itunya. Gitu teh naon nu wajib ujian, anu sunat ujian diuji urang teh ku wajib eta erek diutamakeun, erek di nu wajib teh erek sahadehadena dilakukeun atawa moal. Gitu. Nu sunat erek dikeureuyeuh atawa moal. Gitunya. Anu haram erek ditinggalkeun atawa moal. Gitunya. Anu halal erek di naon erek di lakukeun atau moal. Itulah omahnya. Jadi sok cana kaya akar kata tina balai. Balai teh nyaeta ujian ti kaula cek Allah teh. Gitu. Ulah dihubung-hubung jeung penyakit. Jadi loba kasieun hirup teh nya. Omah puntennya ya mah. Kan lah benten sarang sim kuring bilih aya anu pendapat oh ada balai ya sopar teh balai sadayana ge bala sadayana ge ujian hirup salama urang hirup mah ujian wungkul kan ulah difokuskeun ka bulan sopar wungkul gitu ya.

0: Dia sabar, dia bertahan, dia berjuang, dia berkorban gitu karena ujian si kaula, ujian kan gitunya. Walam yaskur ala ni'amai. Teu nuhun karena naon pamere ti kaula pikeun kasalametan. Gitu teu nganuhun kumaha biasana nuhun makan langsung respek pikeun bigawena. Karyawan nuhun pantos ditampi gawe. Gitu. Urang nuhun jadi hamba Allah gawe dikitu rahmatullahnya. Teh titin naon teh titin oma hapuntennya bilih walaran sim kuring ti sapa godos hapunten pisan margi naon margi ya kitulah hidup tidak boleh dibikin ribet nyampe dah aya kalimat-kalimat eta lah gitu nya aya kalimat ieu hayo diribet-ribet itulah keun bilih teh sapa godos mah mangga we urang cik mana pilih anu raos jeung anu teu raos anu sieun jeung anu teu sieun urang mah teu kudu sieun ku tugas hirup. Sabab naon dari alam dunia wungkul sake nya salami urang hirup di alam dunia lah gitu. Ya, teh titin naon teh titin mangga ka payun.
1: Assalamualaikum. Bade teu maros Pak Ustad perkawis wakop anu titik tilu. Kan eta teh pilihan salah satunya nya. Eta upami anu dina tengah-tengah ayat manya satu ayat titik tiluna teh kahartos. Tapi ketika titik tiluna teh nu hiji dina ayat sanes kitunya ditungtung ayat nu hiji dina ayat anu sanes teh eta kumaha Pak Ustad? Apakah berhenti dua nana teh sawios atau apakah kedah dilanjutkan deui? Hatur nuhun. Diantos Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakop mu'anakoh teh wakop pilihannya, pilihan mau milih anu mana berhenti. Tama terus wajar upami di tengah ayat. Iya di ujung ayat cina. Ayat menakan gitu teh titin abis si abdi gak sok menakan ya di ujung ayat ya kan dina ayat namana gitu. Hilap deui kayak surat Al-Mumtahanah asa ayatnya. Oh sanes itu mah sanes ujung ayat. Manawi teh titin di ayat mana sok urang ieu resim kuring ge sok hilap deui di mana gitu sok menakan. Manawi aya gitu manawi menakan terus kapenak ku teh titin lumangga diulingakeun ka sim kuring, ka sim abdi gitu kanggo urang sasarengan bahas. Ya margi naon margi pamimilarian heula ke di mana ya. Milarian heula urang milarian heula. Wakop mu'anakoh yang adanya. Aduh, orang milarian helak.

Ya, surat naonnya. Jadi ini menakan di mana teh? Manawi, Manawi menakan surat naon ayat sabaraha gitu. Sim kuningnya belarian dalam ikannya. Tuh udah hilap atau teh? Ya kedah ya lainnya. Di mana atunya? Mohon hilap deui duka. Ah ya, alhamdulillah tulun. Kadinya ke orang bilarian heula lah. Mung intina kanggo wakop mu anak koh mah wakop pilihan lah. Anseuseuna emang di tengah ayat, tapi da kantos nya si abdi oge kantos menakan di akhir ayat gitu. Ayatnya mung pangitan kanggo dinten ieu mah pami bilarian lami waktosna ieu. Makana nyuhunkeun ieu we nyuhunkeun bantosan ti saha we. Mangga rahmakullah ti sahawanya nu aya waqaf mu'anaqah anu aya di akhir kalimat gitu ya. Di akhir ayat tuh tadi disimpulin ge naroskeun kana Google teu aya acan. Tapi duka Google na teu acan ieu gitu. Di paling mana-mana na. Gitu ya. Ya mangga lah tadi dia kayak di luar jadwalnya insyaallah orang milarian lah. Surat Al-Jumu'ah rahimakumullahnya. Mangga nu sanesna bili aya nu anu bade dipunut ya dipunut naon dipunut anu bade mundut

menurut walaran itu mung punten model nama titik-titik emang kedah di walar mung numana ayana di mana gitu ta orang bahas gitunya orang bahas surat al jumuah non surat al jumuah ternyata surat anu kantos ku Allah dilungsurkeun berurutan sanes pedah berurutan dina mashabna genep hiji genep dua ya sami dina ketika lungsurna ge surat genep hiji nyata asob sareng surat al jumuah nya surat genep dua na lungsurna ge berurutan gitunya telah seperti waduha sareng alam nasyrah sami berurutan eta ge tapi sareng urutan angka dina mashab sanes sareng makullahnya berurutan lungsurna gitu iraha surat al jumuah dilungsurkeun na nah janten kieu makullahnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat sareng kaum muslimin hijrah di Mekah ka Yasrib gitu teu ujug-ujug ngalaksanakeun salat Jumuah henteu teh. Teu ujug-ujug ngalaksanakeun salat Jumuah gitu. Tapi aya jeda waktu sabaraha tahun. Tahun ka sabaraha atuh lungsurna? Lungsurna nya tahun ka genep nya. Tahun ka genep remog. Jadi pas panginten tahun kagenep mah pamit lepat mah nyata Hudaybiyah ramakulunya Hudaybiyah itu jadi tahun kagenep lungsurna surat al jumuah teh cenah diawali nah orang kena uninga nya diawali ku tasbih diawali ku tasbih yusabbihu tahku para ulama di jantankeun wawasan kaelmuan gitu pemahaman ya surat anu diawali ku tasbih teh sok disebut surat al-musabbihat saya sebut tasabihat ya kade saya sebut tasabihat rahimakumullah al-mutasabihat makan anu ayat anu meragukan ya saya meragukan teu percanten sanes gitu saya super canten ya tapi nak Allah nu maha uning karena hartos na geringannya Allah maha uning karena hartos na seperti alif lam mim nah wallahu a'lamu bi muradihi nya Allah maha uning karena maksudna gitu jadi pasah gede ke Allah entah mah tekengnya nyahwanan gitu entah mutasyabihat oke kuno nih ku shin entah mah mutasyabihat tasyabuhnya mutasyabihat ari ieu mah musabbihat gitu musabbihat naon musabbihat nyaeta ayat-ayat tasbih emutkeun musabbihat teh ayat-ayat jadi janten sanes hiji gitu nya berarti sebenarnya ayat-ayat tasbih berarti anu diawalina ku kalimat tasbih nya bade subhana bade sabbaha bade yusabbihu bade sabbihi gitu ya sabbih gitu, sabbih sabbih itu nya janten aya rupi-rupi aya aya subhana aya sabbaha aya yusabbihu aya oge eta sabbih ya, jadi aya fi'il madi aya fi'il amar aya fi'il mudhari aya fi'il amar sadayana tasbih ayat-ayat sabbihatnya ayat-ayat musabbihat ayat-ayat anu ngandung tasbih sadayana fi'il aya lemakulonya bahkan termasuk lain fi'il termasuk oge nyaeta keterangan atau khobar ya seperti kumaha nu fi'il fi'il madi mana sabbaha sabbahanya majid sulasi majid sabbaha itu hiji eta anu mudari ayo ya jumal jumuah mudari rahmakullah yusabbihu yusabbihu itu tina kalimat asbaha yusabbihu nya nah cenah bet yu teu
yasbahu kan pami kan aya fi'il mudhari teh aya anu diawali ya na teh aya anu diawali ku patah aya anu diawali ku doma pami ku patah berarti sulasi mujarad ya rahmakumullah seperti misalnya fa'ala yab'ulu tuh ya eta mah nya beda sareng af'ala af'ala yub'ilu tuh eta mah tekeng af'ala yab'ilu tekenging kedah yu margi majid gitu nya aya tambihan aisabbaha yusabbihu ya gitu sabbaha yusabbihu gitu margi nah cenah apa eta mah tilu apanan ba na aya tasdid gitu jadi aya tambihan nya rahmakumullah sabbaha yusabbihu itu ebu atamu lawan tadi teh mudhari na gitu mudhari nah, ai amarna tadi teh amar mah sabbih surat naon eta surat al a'la sabbih handi lanjengkeun sok dilanjengkeun sabbihisma rabbika nah gitu jadi eta mah diwasolkeun janten upami diwasolkeun nya patepang dua sukun nya iltiqa isakinain maka si huruf anu sukun anu kahiji kedah diharokatan kasroh gitu jadi sabbihis nah gitu ya sabbihis aisyah nama sabbih isma robik gitunya sabbih sok sucikeun ku anjeun nami Allah itu ya sabbihi gitu. Sabbihis gitunya terus sabaraha hiji sadayana ai surat musabbihat ayat 7 mangga dicatat rumakumaha surat musabbihat ya, ayat 7 ya oh cenah ai tadi hiji deui naon kan aya fiil madi aya fiil mudhari aya fiil amar ta oge aya khobar keterangan seperti mana subhana nah eta mah sanes fiil subhana mah gitu nya eta mah keterangan maha suci Allah tah gitu nya maha suci Allah eta sareng sabbaha nya parantos eta mah hartosna parantos ngamahara sucikeun ka Allah gitu maafis samawati parantos ngamahara sucikeun Allah ari yusabbihu yusabbihu mah hartosna senantiasa mencucikan Allah gitu ari sabih nya sabihis gitu ya eta naon sok nah eta make sok eta mah sok ku anjeun sucikeun Allah gitu ya robah kulunya dan fiil amar parentah eta mah senengkeun subhana maha suci Allah keterangan anu ieu anu nerangkeun yen keberadaan Allah teh suci maha suci gitu robah kulah tuh mangga naon wae sana tujuh teh nah urang catet teh jiji urang urut kana urutkeun nu kahiji mangga surat 17 surat al-isra nyaeta subhanalladzi asra bi 'abdihi jadi ayat musabbihnya rahmakumullah ayat musabbih teh ayat anu diawali ku tasbih gitu sadayana di awal sadayana di awal gitu eta hiji surat Al-Isra surat ke-17. Majeng. Karena surat naon? Surat Al-Hadid. Sabbaha Al-Hadid. Nya. Berurutan tina Al-Hadid nya surat 58 karena surat 59 sami sabbaha kene. Gitu 59 eta Al-Hasyr nya rahmakumullah. Dina ayat dina surat 60 sanes mumtahanah mah. Ya, nah, majang ayeuna kana ayat anu ka surat anu ka 60 hiji. As-Saff sami subhanallahi ma bisa. Nah, berurutan sareng surat ka 62. Gitu nya eta yusabbihu. Ya yusabbihu. Eta surat 62. Tuluy 63 sanes al-munafiqun sanes 63 mah. Ayeuna majang kana surat 64. Nyata At-Taghabun gitunya rahmatullah At-Taghabun nah eta At-Taghabun teh kalebet surat musabbihat oge ayat musabbihat ya nu terakhir ya nu terakhir nyata surat Al-A'la ya surat anu ka 87
ya sabbihis wa rabbikal ala. Ya itu surat ke-80. Jadi mangga gerak urutkeun hiji. Hiji Al-Isra, dua Al-Hadid, tilu Al-Hasyr, opat As-Saff, ya. Lima nu ayeuna Al-Jumu'ah, genep At-Taghabun, tujuh Al-A'la. Nah, itu sadayana ayat musab acana surat di tiasa tiasa banget surat musabbihat nyata tangtosna ge awalu nya mimitina diawali ku tasbih gitu ya. Lamun disebutkan surat musabbihat nya berarti awalna teh nganggo kalimat tasbih. Upami ayat musabbihat eta mah hiji nya hiji hiji ayat musabbihat salah sahijina nyata surat al oh ya al jumuah gitu ya al jumuah itu panginten nya kayak orang pilarian teh titin lah sok penasaran ai ieu teh tak kitu tak masihan pertarosan teh anu sesah diwaler mesim kuring milarian aya pada melan gitu nya hatur nuhun ulah iya ulah naon ulah naon ulah kecil hati pedah teu tiasa ngawaler dinten ieu gitu. Iya saya teh anugerah kanggo sim abdi mah anugerah kanggo naon kanggo milarian. Nah diuji ya ku teh titin ya diuji ya bade pilarian mah gitu bade pilarian mah insyaallah dipilarian. Oke ka Sari tadi teh ka Umu ya ka Omah Nung tadi sim kuring sim abdi panantos ngawaler perkawis bala diturun sanes sasi sopar wae Allah ngalungsurkeun bala mah nya setiap saat oge ngalungsurkeun bala gitu ujian bala teh termasuk ujian hirup. Naon ujian hirup teh tugas tugas hirup seperti aya nu wajib aya anu sunat aya anu halal aya anu haram eta teh ujian wungkul. Aya anu kejebur tigejebur kana haram padahal diulah-ulah ku Allah teh. Aya anu tigejebur tina naon tina tarku sholat ninggalkeun sholat padahal mah teh ujian kewajiban gitu nya. Aya anu alim kana pasunatan padahal mah teh kesempurnaan ketika diuji ku nu kana itu teh rahmatullah nya. Ah itu teh disebut teh nyata bala ummi rabbikum mangrupakeun ujian di aranjeun sok dina surat al Al-Baqarah geningan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf tu walanabluwan eta teh kalimat eta teh tina nablukum kaula ngabala aranjeun gitu nya mun dina imah kaula nguji aranjeun nya kami cek Allah teh bener-bener bakal nguji ka aranjeun teh tina balaun tina bala nya tina bala. Naon anu jadi ujian nyata minal khauf aya rasa sieun. Itu sieun naon? Sieun bodo atuh diajar. Sieun miskin atuh bekerja. Itunya. Sieun neraka atuh ibadah. Ah kitu kan kitu rahmatullah nya. Hatur nuhun nu parantos ngabantos sim kuring, sim abdi atuh ahli. Ya oke. Okay. Anu nembe parantos ber partisipasi. Atuh cenah ayeuna mah urang doakeun teu daramang mangga. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi. La syifaan illa syifauka. Syifa la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabb amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Order ah.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari ah.

0: Aduh, gak usah teriak-teriak gitu dong. Tenang, tenang, tenang. Santika ada kok, hadir sekarang. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maming ya. Sabtu yang dingin nih Sobat Maya. Sabtu seru. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dan hadir dong ya di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena Sobat Maya. Morningnya Maya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini. Kita 2-3 jam ya. Kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Di mana? Di DIY. Derah.
1: Joget Morena.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya M.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM
8: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur. La

0: streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

setitik air di tengah kemarau yang panjang. Ibaratnya kita tuh mendapatkan satu kehidupan yang begitu panjang, Sobat Maya. Ngomongin soal kemarau, memang tahun ini diprediksi kemaraunya sih kemarau paling panjang nih, Sobat Maya. Waduh, memang dari situ juga sudah ada beberapa daerah ya, yang bahkan banyak sih ya daerah di Jawa Barat yang dilanda kekeringan karena kemarau ini nih, Sobat Maya. Informasi pertama di gelaran Jukit Morena pagi hari ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026 nih, Sobat Maya. Nah, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat mencatat hingga Kamis kemarin 16 Juli 2026, bencana kekeringan sudah melanda sekitar 56 desa nih yang tersebar di 35 kecamatan pada 9 kabupaten dan kota nih, Sobat Maya. Ya, kondisi ini menjadi salah satu dampak nyata musim kemarau yang mulai dirasakan di berbagai wilayah. Sebagai upaya penanganan, BPBD Jawa Barat sudah menyalurkan sebanyak 1.219.500 liter air bersih kepada masyarakat terdampak. Distribusi tersebut dilakukan secara bertahap melalui BPBD Kabupaten atau Kota ya, dengan dukungan pemerintah provinsi nih, Sobat Maya. Ya, ini berdasarkan data BPBD Jawa Barat, Kabupaten Bogor ya menjadi wilayah dengan dampak kekeringan paling luas dibandingkan daerah lainnya ini ya. Selamat pagi Sobat Maya yang lagi pada streaming di kawasan Bogor. Ya, ini ada sekitar 30 desa di kecamatan di 15 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kemudian juga ada 7 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya ya. Daerah yang lainnya ada di 6 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Terus juga kekeringan terdampak di 4 desa di 2 kecamatan Kabupaten Karawang. Terus juga 3 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Pangandaran ya. Ya, 2 desa di 2 kecamatan di Kota Bogor. Ya, terus ada 2 desa di 2 kecamatan di Kota Sukabumi. Kemudian di Kabupaten Garut ada 1 desa di 1 kecamatan ya. Terus di Kabupaten Purwakarta ada 1 desa di 1 kecamatan ya, Sobat Maya. Ini Pranata Humas BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat menyampaikan bahwa sebaran kekeringan cukup merata meskipun tingkat dampaknya berbeda di setiap wilayah ya. Ya, Hadi Rahmat juga menyebutkan bahwa penanganan kekeringan sejauh ini masih bisa dilakukan oleh masing-masing daerah nih, Sobat Maya. Ya, dikutip dari kompas.com, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah Jawa Barat nih, Sobat Maya. Ya, status tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat ya, nomor 360 tahun 2026 yang mencakup 27 kabupaten dan kota nih ya. Kemudian Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman juga menjelaskan bahwa penetapan status tersebut bertujuan untuk mempercepat respon penanganan bencana nih, Sobat Maya. Ya, kebijakan ini diambil berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang memperkirakan musim kemarau berpotensi memicu kekeringan, krisis air bersih, gangguan sektor pertanian hingga kebakaran hutan dan lahan. Ya, selain penyaluran air bersih, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan surat edaran ya sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak kemarau nih, Sobat Maya. Kalau dilihat dari data-data dari BPBD Jawa Barat ya, itu ada banyak wilayah di Jawa Barat ya, ada sekitar 56 desa ya dan beberapa kecamatan nih, Sobat Maya ya, yang tersebar di wilayah Jawa Barat yang terdampak musim kemarau ini, yang terdampak kekeringan ya. Ya, untuk Bandung Raya gimana nih, masih aman nggak? Soalnya di datanya nggak ada nih, Bandung Raya gimana? Wah, pada punya stok air, cadangan air. Waduh, bagus lah kalau begitu ya. Berarti di musim hujan kemarin itu penyimpanan airnya sukses. Ya, mudah-mudahan tidak parah lah ya. Kalaupun kekurangan airnya

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya

Begal ya Sobat Maya. Aduh, sekarang ini Bandung kembali marak nih ya. Kembali rawan begal nih Sobat Maya, baik malam ataupun siang hari nih. Ini dalam 2 bulan terakhir itu ada 4 kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di sejumlah titik di Kota Bandung di Jawa Barat Sobat Maya. Dengan modusnya variatif ya. Ya, kondisi ini dibenarkan oleh Wakapolrestabes Bandung AKBP Dedi Wahyudi karena pihaknya banyak menerima masukan atau laporan dari masyarakat ya soal meningkatnya aksi kejahatan jalanan termasuk aksi begal yang mulai marak di Bandung nih Sobat Maya. Ya, Polrestabes Bandung pun juga diakui Dedi sudah meningkatkan patroli malam melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD ya. Ya, setiap polsek sekarang ini menempatkan personil di 4 hingga 5 titik rawan ya, terutama pada jam-jam rawan dini hari nih Sobat Maya. Ya, ini Dedi pun juga menegaskan pihaknya bakal menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat saat ini nih ya. Ya, ini menindak tegas secara tegas dan terukur terhadap para pelaku begal ya. Ya, jadi jangan khawatir karena untuk masyarakat Sobat Maya kalau mau berkegiatan pada saat malam hari dan merasa dirinya terganggu akibat adanya aksi-aksi mereka ya, silakan hubungi 110 ya, dan itu pihak kepolisian akan turunkan personil dan tim Prabu bergerak dengan sangat cepat nih Sobat Maya ya. Dalam 2 bulan terakhir polisi juga mengungkap sejumlah kasus begal. Pada awal Mei lalu itu ada 2 dari 4 pelaku pembegalan terhadap seorang kurir paket berhasil ditangkap ya. Kemudian pertengahan Juni 2 pelaku begal bersenjata tajam yang menyerang pengemudi ojek online di Jalan Cikawao juga diamankan. Kemudian pada 14 Juli seorang warga bernama Azmi ya, ini menjadi korban begal bermodus debt collector di Jalan BKR Kecamatan Regol. Ya, polisi menangkap 3 pelaku kurang dari 2 jam setelah kejadian. Selanjutnya pada 16 Juli nih kamari misalnya, itu ada seorang pria berinisial U 24 tahun lagi lari nih ya, lari pagi nih. Ini bersama 2 temannya itu juga jadi korban perampasan telepon genggam di Jalan Babakan Ciparai nih Sobat Maya. Dan 1 pelaku berhasil diamankan sementara 1 pelaku lainnya masih diburu nih Sobat Maya. Aduh, akhirnya kapok-kapok iya yang namanya begal ya ya. Kadang-kadang ada tuh yang pas udah ditangkep residivis tuh ya. Ayah-ayah wae. Hati-hati ah Sobat Maya ya dalam berkegiatannya. Kalau ada apa-apa hubungi 110. Atau kalau ada pihak berwajib yang terdekat ya hubungi langsung aja nih Sobat Maya. Hati-hati ya. Ya begal ya tekapok-kapok ya ayah wae ya. Aduh, kudu dikumaken sih ya. Itu kalau misalnya udah pelakunya di bawah umur, ini pengen ngejewernya. Kapok mata iraha gitunya, tekapok-kapok ya. Apa undang-undangnya yang harus dirubah gitunya? Ringan teuing gitu hukumannya. Yang

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti.
0: Maya FM.